Bunga sungut eh, mainan bunga jauh. Mabur sungut ngani nyamno soal semikau. Email kena hai balik sungut eh, hai balik sungut eh, sebeian doh sungut.